jarawai sukhna jarama jararoi tom jabamba mo jarangoi banya bayi tai selal martabam dulu nabu modi jarama rabu mami sukhna ben gabu yalla monuko tanal fus